ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: yang bidena charsha num zaya tishani ko rebda ne num zaim ne injim ji lam san tudol ya tiji ko gik yang loga je yari kila
1: a le gik gik loga je yari yubje be
0: gik loga je yari chigdo di gik ji je ko na lo num nyung cha do na num kabza nyu yari kila num di nyu je inji so do
1: no lo lo
0: tadi za je du ri je tan dem ne ne yang langa chi ga le ya su da ndi gi di ri sha
1: ki lo ji ji
0: yang ga za wo du le
1: ji ji lo ko tudol ya
0: 탄다나츠 딩상 망치하시는데 칙숨 손자 근데 눈다 근데 되외시고 남산치 제고야 시디리샤
1: 네 세기라 lo kila le chen chuk chiba ngan zu kam chup se cham shtu gen ang kila shun chu le ben nam de mo thun che che se de na ro na la
0: le se
1: la
0: din na lo din din de shu yor kila zu tan da ngan zu tan da kol gyab lo shuk gyab ni ne ya din na lo le ya tan da Tā jitāne tānda ngāncū sōkriñ lāngu chūngus mēwēk, chūngcā tīndētā nēne yā tīshūrikin lā tānda kōngshū nē tuandōng zhōsashī, yāng cikto rāngbū chūrikin lā. Tā yāng cikto tī tīrshāngin lā ngāncū tānda kiombatā, yāng cik tī nālōg tānda tīshūrikin lā, tūyñcāng wī tēyā yāng jēma chūrikin lā. Gyāgē shūr nā kato tuandōng zhō shidzi jē shūri, tūs guru kā chūrikin lā. Tī nālōg Jamin chola chimi na, anna zu, yang jik lakbe kukyo kibche tatu bachi. Yam jik ta ki, yam nam kyu tandu zane, ki chabu chaya, birir chabu chaya. Andi yik jik di shio reki na, gyon chi. Ta di ina lo ne, tanda, anna zu tanda, ger kori na, yang di kartu cikto di yomari. Yang chandung zho dagaran jik kartu reki na.
1: Ta
0: anna zu diri ya, chandung zho di jik kante shio re, job da ne na ya mo zhe yom ge ri ge la
1: o le se
0: da zhe ne ge za bu che
1: o
0: an ti xing yi dan de ji
1: mo zhe yom ge ba
0: yom ge ba ten de ji ti xia da di na lo ne na zu dan de chuan du zhe yom ge zuo di yang ji mo zhe ji da tu da de li yang ji gem che dan lu che xia shi me ba suo di lu che de yang ning ge ken de shu de ko su gu ri ali da ge ge shu ni bian xing
1: ge ge
0: ge ge ji o di li li Ni diri xa nga nansu tanda jik ta taan che chabu karo chaabe buru liyaan yang nga nansu tanda diri xa tuyu ka da andi liyaan kem che xa yaa shmei
1: bel
0: andi ge di jiri xa kila
1: lo lo
0: yu kien jiri xa
1: le se lo lo tochi
0: Tini diri xa kila nga nansu tanda ta shabdi nalwa ne tanda ke she shu jik nga nansu tanda kolo rwal kolo da yang kya yu tanda gang chun koyo rang tanda jaag di kolo ka si di di yāng tīndē shirishā kīlāng zhū tāndā tāng rūwē kāp sū yāng ngā zhū tāndā tā kia kī shū na kāng chūn shū rāl kāng chūn sū kūr yā tā ndē tā kū kīn zhū tī yāng tīndē shirishā kīlāng zhū tāndā mō tā jīk tāng bē pūrū guāng tōng tā ndē nā rō
1: shū shibu
0: hō kē mē na sū kūr yā jīk nē tī shīng tīri shā kīlāng zhū tāndā tā mō tā kū rūng bū tāng cā wu kā rō shā tū shā nē kā tū chū tāng mū rē tā jīk kō lō nūp tīndē pūrū liyā Tinei tiji kakaji xaayashim
1: nguwe,
0: churang hopti rana changmu suayashi.
1: Chabu gyurungu chajir baan gila.
0: Yang di sukgyurya chikri xaayi.
1: Lele se lo lo.
0: Di na lo ne nga nga zutanda sukgyurya shukche shu di dir xaayi ma. Kondo nal danche sukgyurya di. Tati yang sukgyurum na gila nga zutanda chik, churang li yang kyom yari gila.
1: Le se.
0: Pecha na shukche mu gyuru yuwa cha xa na. Ta nga zu nyurze gyada chu, gyada nishu poru yu na. Yom shukchambu geyo riki.
1: Oh, le se. Dan di nyinga jibu riri wangila.
0: Nyinga jibu cha dhari.
1: Nyurce ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས

0: སློབ གསོ ཐེ གི ཆེ ལེ ཁེ བ ཚུ གྱང ཆུ གུ ནི ནང ནོ གི ཡ ཐག པེ ག ཡུ ཤི ཐང ཛ ཝེ ཐེ ནང དུ ཧ ཅང པག ཛོ རིན ཤིན ཅེན ཁི ཛེ ངེ ཤི ལུང ནང ཛ ཆེ ཐང ཤིན ཛང ཝེ ཤིམ སེ གི གང ནང ཛ ཡུ ཚེ ཆུ གུ ཏ ཡོང ཁེན རང ཉེ གི ལག དུ ཡུ ཅི ཤེ ཡུ ཐེ ནི མ དག མ ཅེ པེ ཧམ ཤེ ཅིག དེ ནེ མིན དེ ང ཚོ ཕུ ཡུ གི ཁིམ ཛང ཕེ ཆེ ཝེ ནང དུ མིང སིན ནང གི ཆུང ཤུ དེ 接种策略给我他是两个人军队没吧乔尔格列车个随身给三路没吧新军旗公司没吧古鲁贵被帕玛堂给严索让了各镇间提到给松了金角没吧吉苏连灭看不缺席的连度你日错缺的战斗没吧勒勒尊行跟着都是有钱日送西勒没没提到提到土有团呢 파마탕기겐소기락삼탕잠지시교메송웨머인바양타베롭스탕텁게기소경마시베지첸덴키롭스시바초구르치도카드롭스치바직부머인바세무탕레게쇼네레람투지덥괴라초구니셴라레무치교르신도가웨초구삼르낭파마탕기겐소기슬루통루네고중디류나기군추유제라냠조탕
1: 참디소고르브충나 시자니기나네 시외권의 탑시 나소고디 지배군주 리주토바체고 딜기젠 하자망디 추구 류심라 뉴스미데바 마체 응원고 니기군주라 케메베 지바체딘시도 규르투 텐동 큐 룹조직 인규왕토당나 정니네세 롭차티르 정신키 조와 예수주라

0: 我们这边来做那种美容康健科技领域操作，明码问题来做那种美容的，卫生土地操作深度品质来做那种美容。现在公安来修那个，嗯，培育基地、古路来的，上网来的都是深度来的，全部错来的，七种大来，经济国际来，出售中大来，另外呢又忘记了做那个新作用的。
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: 세 라라 워마 드린 세바크네이나
1: 카방가 지실레스네잉이라
0: 네 셀로 아노 르초케 다난베 지섬 춘주세 루시에디 소피나지나
1: 에슬레세겔라 지섬 든루시베 순시에디 안도니냐부냐 리데조교나니 긴게준라다 시바지도도 지도나니 긴다오지실라 남뉴르피제 키나니 에니 소스스나 사무난시 지섬 든주용아 지시민데 주빙이라
0: 네 셀 처체나 워마 기라이네레 아 레 친체이나 Kansam lele rewe te samin bia te simin dun shu yin.
1: Lesle se gengye dun la toje na. Nese. Dine payu loka shuwe ba la da amla ne tzu mambe. Ani benji genshi yon le ya bugi yin la gila. Ani nami si bile zhang zhang zhug duwe ne tsamu logo gulo chujo to liya yiso naro dan shu yin gila.
0: Lese lo.
1: Lese. An gila nami ye nans chujo to liya yiso naro dan shu yin gila. Nga gu ni zhang shi cha sha gila.
0: Lese lese, tuku namba tuche na shuye.
1: Lese, genki zhen la la. An tin zhe da jingi la gu shu na o la.
0: No, lese, shu den cha guan omu la.
1: Lese, gen la.